ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis

ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan dan kecukupan.

ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ.
1: دُعَاءٌ هِدَايَةٌ وَتَقْوَى.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis.

Syarul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Kita lanjutkan kajian tafsir surat Al-Qadar yang mana pada pertemuan yang lalu kita sudah mendengar bersama ucapan Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Ketika beliau menjelaskan ayat yang pertama dan yang kedua, inna anzalnahu fi lailatul qadar, yang dimaksud lailatul qadar adalah lailatul mubarakah, malam yang penuh berkah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, karena Allah Ta'ala mulai menurunkan Al-Quran pada bulan Ramadan, pada malam Lailatul Qadar. Dengan malam itu Allah merahmati para hambanya dengan rahmat yang bersifat umum, yang tidak mampu hamba-hamba ini mensyukuri nikmat tersebut secara sempurna. Dinamakan malam Lailatul Qadar karena besarnya kedudukan dan keutamaan malam tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, karena pada malam itu ditakdirkan apa yang akan terjadi dalam setahun yang akan datang, baik berupa ajal, rezeki, dan berbagai macam takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala yang Allah tetapkan. Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala mengagungkan, membesarkan urusan dan kedudukan Lailatul Qadar tersebut. Allah berfirman, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Yani Allah subhanahu wa ta'ala menanyakan demikian ini dalam rangka mengagungkan urusan Lailatul Qadar ini, membesarkan kedudukan Lailatul Qadar. Karena sungguhnya perkara malam

قدر خير من ألف الشهر. Lailatul Qadr itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dijelaskan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu taala, ay yu'adilu min fadliha 1000 shahrin. Fal 'amalu alladhi yaqa'u fiha khairun min al-'amal fi 1000 shahr. Khaliatan minha. Maksud ayat tersebut bahwasanya Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dijelaskan oleh Imam As-Sa'di, yakni keutamaannya tu'adilu min fadliha al-fasar. Keutamaannya setara dengan 1000 bulan. Fal amal alladhi yaqa'u fiha khairun min al amal fi 1000 shahr khaliatan minha. Maka amalan yang terjadi, yang dilakukan pada malam Lailatul Qadar tersebut lebih baik daripada amalan yang dilakukan selama 1000 bulan yang tidak terdapat padanya Lailatul Qadar. Ini barokahnya malam Lailatul Qadar. Kemudian Al-Imam As-Sa'di mengatakan, wa hadha mimma tatahayyaru fihi al-albab wa tandahisu lahu al-uqulu haitsu manna tabaraka wa ta'ala ala hadhihi al-ummati ad-dha'ifati al-quwwata wal-quwa bi lailatin yakunu al-amalu fiha yuqabilu wa yazidu ala 1000 shahr umri rajulin mu'ammarin umran tawilan naifan wa 80 sanah. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Hada ini ya, termasuk perkara yang membuat akal menjadi takjub, menjadi heran, pikiran menjadi heran, karena Allah yang Maha Barokah telah memberikan kepada umat yang lemah ini, memberikan kekuatan dengan sebuah malam di mana amalan yang dilakukan di malam tersebut setara, sebanding, seimbang, bahkan melebihi dari amalan yang dilakukan selama 1000 bulan, yaitu seperti umur seorang yang dipanjangkan usianya lebih dari 80 tahun. Keumuman manusia hidup di dunia ini di bawah 80 tahun. Keumuman manusia, ada yang hidup baru lahir sudah meninggal dunia. Baru keluar dari perut ibunya, tidak lama setelah itu dia meninggal. Memang ajalnya pendek. Ada pula yang lebih dari itu.

baru bisa melihat dunia. Belum bisa apa-apa, masih belum bisa berjalan. Ya. Gerakannya masih terbatas. Ternyata hidupnya pendek. Baru bisa melihat masih. Subhanallah. Sudah meninggal. Ada pula yang lebih dari itu. Ada yang baru bisa berjalan. Baru berjalan. Ternyata meninggal. Terus baru lucu-lucunya menyenangkan Abi dan Uminya, ternyata meninggal. Ada pula ada yang baru menuntut ilmu, ternyata meninggal. Subhanallah. Baru menginjak dewasa, baru balik dia, ternyata meninggal. Baru mau menikah, belum menikah masih, mau menikah. Ternyata meninggal, belum berkeluarga masih. Baru berkeluarga sudah meninggal. Baru punya anak satu, meninggal. Baru mau menjadi kakek, menjadi nenek. Sudah meninggal. Usianya masih belum 80 tahun. Belum. Walaupun sudah menjadi kakek, menjadi nenek. Belum 80 tahun masih ya. Sudah meninggal. Umur 70 tahun, fisiknya sudah lemah. Yang laki-laki sudah enggak bisa lagi menuju masjid, enggak bisa lagi salat berjamaah. Belum 80 tahun, sudah merepotkan anak-anaknya. Butuh dirawat, belum 80 tahun masih ya. Sudah meninggal. Subhanallah. Apalagi seseorang mau beribadah selama 80 tahun. Artinya selama dia hidup, enggak mampu dia. Enggak mampu melakukan itu. Tapi barokah Lailatul Qadar, seseorang mendapatkan kesempatan, diberi taufik oleh Allah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dia beramal di malam itu, sebuah amalan yang jika dilakukan di luar malam Lailatul Qadar itu amalannya masih lebih baik daripada 80 tahun terus menerus dia melakukan amalan tersebut tanpa adanya malam Lailatul Qadar. Berat. Ya tentu ini betul-betul menakjubkan akal, mengherankan pikiran. Luar biasa keutamaan malam Lailatul Qadar tersebut. Sehingga tidak wajar kalau para sahabat, apalagi Rasul sallallahu alaihi wasallam betul-betul mementingkan masalah Lailatul Qadar tersebut. Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yajtahidu fil asril awahir ma la yajtahidu fi ghairi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau lebih bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir bulan Ramadan,
dibandingkan hari-hari sebelumnya. Kenapa? Ya karena di 10 terakhir bulan Ramadan itu ada sebuah malam yang penuh dengan berkah, yang barokahnya itu kalau dia diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan malam tersebut dan melakukan sebuah amalan soleh, itu seperti dia melakukan amalan soleh tersebut selama 83 tahun atau selama 1000 bulan. 83 tahun lebih. Ya, ini 1000 bulan tuh 83 tahun lebih. Waktu yang begitu panjang. Yang seorang belum tentu bisa sampai umurnya waktu tersebut. 83 tahun lebih. Maka tidak heran kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul bersemangat melakukan ibadah di 10 terakhir bulan Ramadan. Karena di situ ada malam Lailatul Qadar. Kita kembali kepada ucapan Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Yang mana Allah telah menjelaskan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahr. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya dalam ayat yang berikutnya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Fiha yakni fi Lailatul Qadar. Pada malam Lailatul Qadar tersebut, tanazzalul malaikatu warruh, turun para malaikat dan ar-ruh. Yang dimaksud dengan ar-ruh di sini yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Dijelaskan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala, ay yaktsuru nuzuluhum fiha min kulli amr.

Kata Ali Imam Sa'di. Yaksuru nuzuluhum fiha. Para malaikat banyak turun pada malam tersebut, pada malam Lailatul Qadar tersebut dengan izin Rabb mereka. Min kulli amr, untuk mengatur segala urusan.

Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya. Kesejahteraan malam tersebut. Dijelaskan oleh Imam Sa'di, apa maksudnya salamun? Ay salimatun min kulli afatin wa syarrin. Wadhalika likasrati khairiha. Malam itu, malam Lailatul Qadar tersebut, salamun. Penuh kesejahteraan. Ya, ini maksudnya, salimatun min kulli afah wa syarr. Yaitu selamat dari segala cacat, dari segala gangguan wa syarr, dan dari segala keburukan. Di malam tersebut betul-betul selamat dari berbagai macam gangguan, berbagai macam kejelekan, keburukan. Wadhalika likasrati khairiha, karena banyaknya kebaikan di malam tersebut, di malam Lailatul Qadar tersebut. Yang mana kebaikannya tersebut? Hatta matla'il fajr. Hingga terbit fajar. Ay mubtadaha min wurubi syamsi wa muntahaha tulu'ul fajr. Yakni malam Lailatul Qadar tersebut, permulaannya sejak terbenam matahari dan berakhir malam Lailatul Qadar tersebut pada saat tulu'ul fajr. Sampai terbitnya fajar. Kemudian Al-Imam As-Sa'di melanjutkan ucapannya. Wa qad tawatarat al-ahadithu fi fadliha wa annaha fi Ramadan wa fil ashril awakhir minhu khususan fi autarihi wa hiya baqiyatun fi kulli sanatin ila qiyamis sa'ah. Waqad tawataratil ahadith fi fadliha. Sungguh telah diriwayatkan hadis-hadis yang mutawatir. Hadis mutawatir itu adalah hadis-hadis yang sangat banyak. Dari jalur yang sangat banyak. Dari sahabat yang banyak. Bukan satu sahabat saja. Tapi banyak sahabat yang meriwayatkannya. Dari setiap tabaqah banyak yang meriwayatkannya. Itu hadis mutawatir. Sungguh telah datang riwayat hadis-hadis yang mutawatir fi fadliha, tentang keutamaan malam Lailatul Qadar. Wa anna fi Ramadan, bahwasanya malam Lailatul Qadar tersebut terdapat di bulan Ramadan. Wa fil asril awakhir minhu. Malam Lailatul Qadar tersebut terdapat pada 10 malam terakhirnya. Malam terakhir dari bulan Ramadan. Khususan fi autarihi. Khususnya pada malam-malam ganjil. Wahya baqiyatun fi kulli sanatin ila qiyamis sa'ah. Malam Lailatul Qadar tersebut terus-menerus ada, tetap ada pada setiap tahun
hingga hari kiamat. Setiap tahun ada Lailatul Qadar. Terus sampai hari kiamat. Tahun kemarin 1447. Terdapat malam Lailatul Qadar. Tahun ini 1448. Insya Allah. Jika terdapat bulan Ramadan. Ya, sampai akhir. Ada malam Lailatul Qadar. Demikian juga tahun berikutnya. Jika masih ada. Ya, belum terjadi hari kiamat. Ada malam Lailatul Qadar. Di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Sampai hari kiamat. Tetap ada malam Lailatul Qadar tersebut. Kemudian Al-Imam As-Sa'di mengatakan, walihada kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya'takifu wa yukthiru min at-ta'abbudi fil 'ashri al-awakhir min Ramadan raja'a Lailatul Qadar wallahu a'lam. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf dan memperbanyak ibadah pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Raja'a Lailatul Qadar dengan mengharapkan mendapatkan Lailatul Qadar. Itulah Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Sa'di bahwasanya malam Lailatul Qadar tersebut terdapat di bulan Ramadan, terdapat di 10 terakhir di bulan Ramadan, lebih khusus lagi di hari-hari witir, hari-hari ganjil, malam-malam ganjil di bulan Ramadan, di akhir bulan Ramadan. Dan itu ada pada setiap tahun. Orang yang berakal mengetahui keutamaan malam Lailatul Qadar tersebut, jelas dia akan memburu malam Lailatul Qadar tersebut supaya mendapatkannya. Karena kalau Allah memberikan taufik kepadanya mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut dan dia melakukan sebuah amalan, maka dia setara dengan melakukan amalan yang sama tersebut selama 83 tahun lebih atau selama 1000 bulan. Lebih baik masih. Kalau dia melakukan amalan yang sama selama 1000 bulan, yang tidak ada malam Lailatul Qadarnya, maka jelas itu suatu keutamaan yang besar yang tentunya orang-orang berakal akan berupaya untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut. Dia beramal, menyibukkan dirinya dengan amalan-amalan saleh di malam tersebut. Sehingga dia betul-betul mendapatkan pahala yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian juga para sahabat radhiyallahu anhum, para tabi'in, atba'ut tabi'in dan para aimatul huda betul-betul memperhatikan masalah Lailatul Qadar ini. Betul-betul berupaya untuk meraih Lailatul Qadar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika sudah masuk pada 10 terakhir di malam Lailatul Qadar, beliau sangat semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang dermawan. Ketika masuk bulan Ramadan, beliau lebih dermawan lagi. Dan ketika masuk di 10 terakhir di bulan Ramadan, beliau meningkatkan semangatnya. Lebih dermawan lagi. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyibukkan ibadah kepada Allah di 10 terakhir di bulan Ramadan

Sengaja Allah Subhanahu wa taala merahasiakan kapan terjadinya malam Lailatul Qadar tersebut. Dan jelas di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Apa hikmah dirahasiakan terjadinya Lailatul Qadar tersebut? Dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Al-hikmatu min ikhfa'i Lailatul Qadar li hikmataini 'azimataini. Ihdahuma ayatabayyana al-jaddu min tarabiha alladhi yajtahidu fi kulli layali la'allahu yudrikuha wal hikmatu tsaniyah ayajdadan nasu 'amalan salihan yataqarrabuna bihi ila rabbihim wa yantafi'una bihi." Kata al-Imam al-Allama al-Syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, "Al-hikmah min ikhfa'i Lailatul Qadar li hikmataini 'azimataini." Dirahasiakannya terjadinya malam Lailatul Qadar karena dua hikmah yang amat besar. Ahaduhuma ayatabayyana al-jadu fi talabiha alladhi yajtahidu fi kulli layali la'allahu yudrikuha. Hikmah yang pertama agar tampak mana orang-orang yang jad, yang bersungguh-sungguh fitolabiha dalam mencari malam Lailatul Qadar tersebut. Alladhi yajtahidu fi kulli layali la'allahu yudrikuha. Agar tampak jelas mana orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam mencari Lailatul Qadar di setiap malam dengan mengharapkan dia bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut. Akan tampak ya, dia setiap malam terus-terus ibadah, malamnya dihidupkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tampak ini orang ini serius mencari Lailatul Qadar nih ya. Karena tidak disebutkan kapan terjadi pastinya. Dirahasiakan Allah. Ini yang serius ini. Ya. Setiap malam di 10 terakhir di bulan Ramadan dia terus beribadah kepada Allah, memperbanyak ibadah kepada Allah, sibuk dengan ibadah ya. Karena memang ini serius memang ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar. Berbeda dengan orang yang tidak ada kesungguhan ya. Di malam Lailatul Qadar di 10 hari di 10 malam terakhir di bulan Ramadan sibuk mengurusin dunia, sibuk dengan dagangannya, dan subhanallah setan luar biasa. Justru menjelang hari raya itu, wih luar biasa. Setan telah membisikkan-bisikkan jahatnya dalam dada manusia sehingga manusia ini meninggalkan malam-malam di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, sibuk dengan dunia. Kadang di siang harinya dia sibuk sampai ketika malam hari tiba sudah capek dia tidur sehingga dia terlewatkan malam Lailatul Qadar. Bahkan ada sebagiannya di malam hari sibuk dengan dunianya menyiapkannya sesuatu untuk hari raya nanti. Bisnisnya semakin berkembang di malam itu, di 10 terakhir dari bulan Ramadan tersebut. Pesanan-pesanan semakin banyak.
dilayani terus, masya Allah. Sehingga terlewatlah malam Lailatul Qadar. Akan tampak dengan jelas ya, mana orang-orang yang bersungguh mencari malam Lailatul Qadar dengan yang tidak. Dan hikmah kedua, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wal hikmatu tsaniyah ayajdadan nasu amalan salihan yataqarrabuna bihi ila rabbihim wa yantafi'una bihi. Hikmah yang kedua, agar manusia memperbanyak amalan saleh dalam rangka mendekatkan diri kepada Rabb mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan mengambil manfaat dari amalan tersebut. Inilah rahasia kenapa dirahasiakan ya, terjadinya malam Lailatul Qadar tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: تتقون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

pada halaman 383 di alinea paling bawah, di mana sebelumnya disebutkan Al-Imam Rabi rahimahullahu taala bahwa terkait dengan tema syumuliyatu wa kamalu ar-risalatil muhammadiyah, cakupan luas dan kesempurnaan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau rahimahullahu taala menyebutkan tentang manzilah kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian pula kedudukan risalah beliau. Dia sebagai muhaimin dan sebagai penutup seluruh risalah yang ada sebelumnya dan penutup seluruh nabi dan rasul yang ada sebelumnya, sehingga manusia tidak membutuhkan lagi sama sekali naam seorang nabi pun setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena risalah beliau adalah risalah yang sesuai dan cocok untuk semua zaman, semua tempat. Naam. Karenanya Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat ke-40, maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bikulli syai'in alima. Aliena di bawahnya sudah kita baca sekitar 3 baris, namun sekarang kita akan mulai dari alinea ini. Kata beliau rahimahullahu taala, yang artinya telah datang hadis-hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah khatamun nabiyyin, penutup para nabi, dan tidak ada lagi nabi setelah beliau. Telah kita atau saya sebutkan pada pertemuan yang lalu beberapa hadis tentang hal ini, di antaranya adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayakunu fi ummati kadzabuna thalathun kulluhum yaz'umu annahu nabiyyun wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Akan muncul setelahku nanti 30 orang pendusta, masing-masing dari mereka mengaku sebagai nabi, dan aku adalah khatamun nabiyyin, penutup para nabi, yang tidak ada lagi nabi setelahku. Yang kita katakan bahwa ini diantara hujjah yang sangat telak untuk membatalkan atau membatilkan tafsiran naam dari hawa nafsu orang-orang Ahmadiyah yang mengklaim ada kenabian setelah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan beberapa nama beliau, ana Muhammadun wa ana Ahmad wa ana al-mahi alladhi yumha biyal kufru wa ana al-hashir alladhi yuhsharu an-nasu ala aqibi wa ana al-aqibu wal aqibu alladhi laysa ba'dahu nabiyyun. Naam. Aku bernama Muhammad, juga bernama Ahmad. Naam. Dan al-mahi artinya yang menghapus, alladhi yumha biyal kufru, yang dengan diutusnya aku dihapuskan kekufuran. Wa anal hasyir, aku al-hasyir, sang pembangkit, yakni alladhi yuhsyarun nasu ala aqibi, yang manusia akan dibangkitkan. Naam, dan dihimpun setelahku, karena beliau sebagai nabi dan rasul terakhir, dan aku adalah al-aqib. Aqib artinya tumit, namun maknanya adalah alladhi laisa ba'dahu nabiyyun, yang tidak ada nabi setelahnya. Kata beliau rahimahullahu taala, karena risalah beliau syamilah, sifatnya mencakup luas, dan sebagai muhaiminah, sebagai pengawas atas seluruh risalah sebelumnya, dan mencakup semua yang memberi kemaslahatan bagi manusia dan segala hal yang membahagiakan mereka di dunia dan di akhirat. Qala ta'ala, Allah berfirman, ma farratna fil kitabi min syai', kami tidak meluputkan di dalam Al-Quran sedikit

Sudah kita sebutkan bahwa susunannya nakirah fi siyaqi an-nafi, di sini ada manafiyah, maka tufidu al-umum, memberi faedah cakupannya secara umum. Maka tidak ada apapun yang akan membahagiakan manusia dan memberikan kemaslahatan kepada mereka dalam kehidupan mereka kecuali di dalam Al-Quran dan dalam Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada keterangannya, ada penjelasannya, ada bimbingannya. Qala alaihi salatu wassalam, innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum syarra ma ya'lamuhu lahum. Tidak ada seorang pun nabi sebelum aku kecuali menjadi kewajiban baginya untuk menunjuki umatnya kepada kebaikan yang ia ketahui. Apapun kebaikan yang diketahui seorang nabi yang Allah Azza wa Jalla ajarkan kepadanya, kecuali menjadi kewajiban bagi sang nabi untuk mengajari umatnya, menuntun mereka, membimbing mereka kepada kebaikan tersebut. Wa yunzirahum syarra ma ya'lamuhu lahum, serta memperingatkan mereka dari kejelekan yang ia ketahui. Disampaikan, dijelaskan, diperingatkan umatnya darinya. Maka barakallahu fikum, tentunya masuk pula dalam bagian ini nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Oleh karenanya bahkan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in mempersaksikan bahwa tidak ada apapun kecuali dijelaskan Rasulullah kepada mereka. Bahkan burung yang terbang dengan kedua sayapnya kecuali Rasulullah memberitahukan mereka ilmu tentangnya. Segala sesuatu, kebaikan dan keburukan telah diterangkan dan dijelaskan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Karenanya ketika Salmanul Farisi radhiyallahu ta'ala anhu ditanya oleh seorang Yahudi, hal 'allamakum nabiyyukum kullasyai'in hatta al-qira'ah? Qala bala. Apakah nabi kalian mengajarkan kalian segala sesuatu, bahkan urusan buang air? Tentu nabi kami telah mengajarkan kami segala sesuatu. Makanya dalam hal buang air saja adab-adabnya banyak. Tidak boleh menghadap dan membelakangi kiblat, tidak boleh bersuci dengan tangan kanan, dan hal-hal yang terkait dengannya sebagaimana sudah kita pelajari bersama dalam kitab fiqih, terkhusus dalam kitabu At-Taharah. Maka kata beliau rahimahullahu ta'ala, fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama bihadzal amril azimi. Maka Rasulullah beliau pun menunaikan perkara besar ini. Tidak ada satu kebaikan pun yang bermanfaat bagi umat ini kecuali Rasulullah menunjukinya kepadanya. Dan tidak ada satu kejelekan pun yang memudaratkan umat beliau, baik itu dalam urusan agama mereka, bahkan pun dalam urusan dunia, kecuali Rasulullah salawatu rabbi wasalamuhu alaih memperingatkan umatnya darinya. Sehingga wajib bagi seluruh manusia untuk meyakini kesempurnaan syariat Islam dan cakupannya yang sangat luas. Walaupun di sana terdapat kusur, adanya kekurangan. Seseorang mungkin barangkali dia mengatakan dan bersaksi mendapatkan adanya suatu kekurangan dia jumpai di dalam Islam. Tapi yang pasti adalah fa innama huwa minna nahnu. Kekurangannya itu ada pada kita, bukan pada Islamnya, bukan pada agamanya, bukan pada syariatnya. In kana hunaka
Man yatasawwaru anna qadiyatan minal qadaya lam ya'ti 'alaiha dalilun minal Qur'an. Mungkin saja barangkali ada orang yang menggambarkan bahwa ada suatu permasalahan, suatu problem yang ternyata tidak ada dalilnya di dalam Al-Qur'an. Sementara perkara itu sesuatu yang bermanfaat bagi manusia atau memudaratkan dia, memudaratkan manusia. Naam. Lalu dia meyakini bahwa Al-Qur'an dan As-Sunnah diam atasnya. Al-Qur'an dan Sunnah tidak menjelaskan perkaranya. Fahadha utiya min jahlihi wa kusuri idrakihi wa fahmihi. Maka sesungguhnya yakini bahwa itu faktornya karena kejahilan dia dan kurangnya pengetahuan dan pemahaman dia. Nah, padahal sungguh Allah tabaraka wa ta'ala telah menurunkan Al-Quran tibyanan li kulli syai, sebagai penjelas bagi segala perkara, segala sesuatu, semua urusan, termasuk ucapan yang tadi atau ayat yang tadi, ma farratna fil kitabi min syai', tidak ada apapun yang kami luputkan, tidak ada apapun yang kami luputkan. Namun barakallahu fikum, yang perlu dan yang sangat penting adalah ketika Allah Azza wa Jalla menjelaskan bahwasanya Al-Qur'an itu tibyanan likulli syai'. Naam, yang harus diketahui bahwa Al-Qur'an mungkin kita mendapati satu ayat di dalam Al-Qur'an belum begitu jelas apa maknanya. Tapi sebagaimana yang sudah sering kita bahas bahwa Al-Qur'an, Al-Kitab itu ada yang muhkamat, ada yang mutasyabih. Mutasyabih masih samar, belum begitu jelas. Maka dalam kondisi seperti ini wajib untuk kita mengembalikannya kepada yang muhkam. Mungkin di sini masih bersifat mujmal, masih global, tapi di sana dijelaskan pada ayat yang lain, berarti harus merujuk kepadanya. Atau mungkin sebuah ayat sifatnya global, tapi As-Sunnah sudah menjelaskannya. As-Sunnah sudah menjelaskannya. Barakallahu fikum. Sehingga di sini yang dibutuhkan adalah banyaknya kita belajar, banyaknya kita membaca, agar bisa mengetahui bahwa masalah ini sebetulnya bukan hal yang rumit, bukan hal yang sulit, karena penjelasannya ada di tempat ini, pada ayat ini, penjelasan ayat ini ada dalam hadis ini, Rasulullah sudah merincinya, menjelaskannya. Nah, ini yang kemudian dikatakan Asy-Syaikh rahimahullahu taala, fahadha utiya min jahlihi wa qusuri idrakihi wa fahmihi. Kitanya yang masih kurang belajar. Termasuk pula maudhi'ul bayan yang sudah pernah Anda jelaskan beberapa pertemuan yang lalu, bahwa di antara maudhi'ul bayan ketika disebutkan tibyanan likulli syai' adalah su'alul ulama. Bertanya kepada para ulama, amalan biqaulihi ta'ala fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Karena kita tidak punya idrak, tidak punya pemahaman, pengetahuan, tapi ulama mengerti, mencocokkan satu ayat dengan ayat yang lainnya. Naam. Fa ahibati fillahi rahimani wa rahimakumullah. Yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ma min qadhiyatin ta'ridu lin-nasi illa وَبَيَانُهَا فِي الْقُرْآنِ وَمَا مِنْ مَسْأَلَةٍ قَامَ عَلَيْهَا إِجْمَاعٌ إِلَّا وَلَهَا نَصٌ. Tidak ada satu permasalahan, naam, yang datang kepada manusia kecuali penjelasannya ada di dalam Al-Quran. Dan tidak ada satu masalah yang tegak atau ada padanya ijma' kecuali sebetulnya nasnya itu ada. Nasnya ada. Li'annal adillatal kitab wa sunnata wal ijma' na'am wa qad yara ba'dun nasi anna hadhil mas'alata 'alayha ijma'un walakin la ya'lamu 'alayha dalilan wa hiya fi waqi'il amr la buddalaha min dalil. Masyaallah. Karena
dalil-dalil Alkitab dan As-Sunnah serta Al-Ijma'. Naam. Ini kalau bicara tentang ijma', demikian pula qiyas, ya. Saya teringat dari agak lucu sih memang ya. Ucapannya Kiai Idrus Ramli yang mengatakan bahwa Wahabi itu adalah orang-orang yang menentang ijma' dan qiyas. Nah, dan dianggap sebagai penipuan atau korupsi agama, korupsi dalil. Yang diibaratkan kalau misalnya pemerintah ngasih jatah uang 4 miliar bangun jalan cuma dipakai 2, berarti duanya dikorupsi. Mereka itu orang-orang yang selalu mengajak barakallahu fikum, ayo berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah. Menurut dia konsekuensinya yang selalu mengajak kepada Quran dan Sunnah berarti menolak qiyas dan ijma'. Nah, masya Allah. Nah, mau ngasih gelar tapi gak enak, janganlah. Perhatikan bagaimana kita dalam pelajaran-pelajaran kita. Naam, menyebutkan ijma', apalagi kalau sudah menyebutkan Ibnul Munzir. Naam, dan yang lainnya dari para ulama, tidak asing bagi antum penyebutan al-ijma', yang memang kebohongan dan kedustaan. Demikian pula qiyas. Qiyas kita mengenal ada qiyasu illah, qiyasu asybah, qiyas ma'al fariq, kemudian juga barakallahu fikum qiyasul aula. Kita orang yang juga belajar qiyas. Nah, bukan berarti ketika mengatakan ayo berpegang teguh Quran dan Sunnah berarti menolak ijma' dan qiyas. Baik. Dan antum juga menjadi saksi atas kedustaan-kedustaan itu. Tayyib. Kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ana ulangi, ma min qadiyatin ta'ridu lin-nasi, atau setelahnya, karena dalil-dalil Alkitab dan As-Sunnah serta ijma', walaupun sebagian orang memandang bahwa anna hadhil mas'alata 'alaiha ijma', masalah ini sudah tegak padanya ijma' atau ada ijma', tetapi sesungguhnya la ya'lamu 'alaiha dalilan, dia tidak tahu dalil, ya, dia tidak tahu dalilnya. Wa hiya fi waqi'il amr, padahal pada kenyataannya la budda laha min dalil, pasti ada dalilnya. Nah, pasti ada dalilnya. Namun yang menjadi permasalahannya adalah kurangnya kita, kemampuan kita dalam meneliti, mengetahui, membaca dalil-dalil yang ada. Maka risalah Rasul ini, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syamilatun likulli ma yuslihul ibada fi dinihim wa dunyahum. Maka risalah Rasul yang mulia ini, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, mencakup secara keseluruhan, secara luas, segala hal yang bermaslahat bagi para hamba dalam urusan agama mereka dan dunia mereka. Dan seluruh hal yang menjauhkan mereka dari keburukan, dari bahaya, dari mudarat, baik itu dalam urusan dunia dan akhirat, kecuali penjelasannya ada di dalam kitabullah dan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibtidaan minal aqaidi wa intihaan bil ahkami wal akhlak, mulai dari urusan akidah sampai urusan ahkam dan akhlak. Ini cara menerjemahkan ibtidaan wa intihaan, dimulai dari masalah akidah sampai terakhir masalah al-ahkam wal-akhlaq. Naam. Maka tidak ada satu hukum yang benar atau hukum yang lurus kecuali ada dijumpai di dalam Alkitab dan As-Sunnah, baik itu akidah yang sahihah. Naam. Tidak ada satu akidah yang sahihah kecuali ada di dalam Alkitab dan As-Sunnah.
Tidak ada satu akhlak mulia kecuali Alkitab dan As-Sunnah sudah memberikan hasungan, anjuran, motivasi untuk berakhlak dengannya dan berhias dengannya. Naam. Walqusur fi ayyi nahiyatin min hadhihi an-nawahi ma huwa illa min al-bashar. Dan ketika terjadi ada kekurangan, masih ada celah, masih ada yang merasa kurang lengkap dalam bidang atau sisi manapun. Naam, kecuali itu munculnya dari kita manusia. Fa idza ra'aita khalalan aw naqsan fi hayatil muslimina, bila engkau melihat ada suatu kerusakan atau suatu kekurangan dalam kehidupan kaum muslimin, fa inna hadzal khalala wan naqsa innama yarji'u ilaihim, sesungguhnya hakikatnya kerusakannya, kekurangannya, cacat dan celanya itu kembalinya kepada manusia itu sendiri. Kenapa? Li jahlihim wa ila zulmihim, karena kejahilan mereka atau naam kezaliman mereka. Dia tidak jahil tapi dia zalim. Wa kana al-insanu zaluman jahula. Memang ini watak dasar manusia itu zalum, jahul, sangat zalim, sangat jahil. Naam. Wa ila al-inhirafatil mawjuda fi katsirin minhum. Dan kembalinya kepada penyimpangan yang banyak terjadi di tengah-tengah mereka. Tsumma qala rahimahullah. Dan pintu taubat ini terbuka bagi seluruh manusia. Bagi orang kafir, naam, hendaknya dia bertaubat, pintu taubat terbuka di hadapannya atau di depannya. Bagi ahli maksiat, hendaknya bertaubat, pintu taubat terbuka bagi dia. Bagi ahli bid'ah, hendaknya dia bertaubat, karena pintu taubat terbuka baginya. Barang siapa terjatuh ke dalam kesyirikan atau kemaksiatan atau terjatuh dalam sebuah bid'ah, maka hendaklah dia bertaubat kepada Allah, wa an yuniba ilallahi wa yarji'a ilallahi tabaraka wa ta'ala, dan berinabah. Uniba atau wa an yuniba artinya inabah. Bedanya antara taubat dengan inabah, al-inabah itu derajatnya lebih tinggi dibandingkan at-taubah. At-taubatu yu'tabaru taubatan nasuha wa yu'addu wa tu'addu taubatan nasuha. Dikatakan taubat itu sebagai taubat nasuha ketika terpenuhi padanya 5 syarat penting. 1. Ikhlas dalam melakukannya. Al-ikhlas. Kemudian barakallahu fikum, yang kedua al-iqla', berhenti. Yang ketiga an-nadam, menyesal. Yang keempat al-azm, berkeinginan kuat untuk tidak mengulangi. Yang kelima antakuna taubatu fi zamani qabulit taubah. Taubat itu dilakukan pada masa atau waktu masih diterimanya taubat. Masa diterimanya taubat ada dua, yang berlaku bagi setiap orang, yaitu kapan itu? Al-gharghah, sebelum nyawa sampai di kerongkongan. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi malam yugharghir. Yang kedua, qabla thulu'is syamsi min maghribiha 'ammatan likullin nas. Sebelum matahari terbit dari barat, ini berlaku bagi seluruh manusia. Naam. Adapun al-inabah, al-inabah
mencakup semua syarat taubat tadi, tapi ditambah dengan ziyadatul khair, menambah amalan-amalan saleh. Ada bentuk al-mubadarah wal-musabaqah wal-musara'ah wal-juhud, ada bentuk kesungguhan dalam beramal saleh. Makanya Allah Azza wa Jalla menyebutkan wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu, dan berinabahlah kalian kepada Rabb kalian dan berserah dirilah kepadanya. Taib wa yarji ila Allah tabaraka wa ta'ala qala ta'ala qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi innallaha yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adzabu thumma la tunsarun wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul adzabu baghtatan wa antum la tash'urun. Katakanlah wahai hamba-hambaku, ya ibadi, subhanallah betapa lembutnya Allah memanggil dengan kalimat wahai hamba-hambaku. Orang-orang yang mereka melakukan kezaliman atas dirinya, berbuat dosa, pelanggaran-pelanggaran, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa, disebutkan dengan kalimat jama' tapi dikuatkan dan ditegaskan jami'a. Allah mengampuni seluruh dosa. Kemudian ditekankan, difahamkan kita tentang barakallahu fikum bagaimana maha pengampun dan penyayangnya Allah, innahu huwal ghafurur rahim. Allah itu ghafur ar-rahim. Dan sebagaimana yang sudah sering kita dengar, sering kita pelajari, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan lallahu na'am na'am, Allah subhanahu wa ta'ala lebih gembira dengan taubat hambanya dibandingkan kegembiraan salah seorang di antara kalian yang dia berada di tengah padang pasir yang luas, bersamanya ada tunggangannya, bersama dengan makanan dan minumannya, ternyata tunggangannya hilang, pergi dari dia. Dia pun berputus asa. Sudah tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada kendaraan. Di padang pasir yang tidak ada tetumbuhan atau pepohonan yang mungkin bisa dimakan buahnya, atau sungai mengalir ataupun sumur, entah itu yang lain-lainnya, sumber air, semuanya tidak ada. Dia sudah berputus asa, menanti datangnya maut. Ternyata ketika dia berteduh di bawah pohon, tiba-tiba tunggangannya ada di sisinya. Lalu dia mengatakan sangat gembiranya, karena saking gembiranya, Allahumma anta abdi wa ana rabbuka akhta'a min siddati al-farah. Bisa dibayangkan bagaimana gembiranya, maka Allah jauh lebih bergembira na'am dengan taubat hambanya. Jadi hakikatnya na'am, orang yang terbaik itu bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa, karena memang siapa yang tidak pernah berbuat dosa? Tak ada. Bahkan disebutkan Rasulullah dalam hadis beliau, seandainya ada satu kaum yang mereka tidak pernah berbuat dosa, Allah akan binasakan kaum itu dan ia ganti dengan kaum yang lain yang mereka banyak berbuat dosa tapi mereka gemar bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala. Dan ingat, keadaan terbaiknya seorang hamba adalah di saat dia bertaubat kepada Allah. Bahkan boleh jadi keadaan seorang hamba itu lebih baik dibandingkan sebelum dia berbuat dosa. Dia berbuat dosa, kemudian dia bertaubat, boleh jadi kondisinya setelah berbuat dosa dan bertaubat lebih baik dibandingkan sebelumnya. Oleh karenanya, Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang kondisi Nabiullah Adam alaihi salam ketika beliau melakukan pelanggaran makan syajaratul khuldi. Naam, kondisinya lebih baik dibandingkan sebelumnya. Fa inna Allah istabahu, Allah memilihnya. Nah, begitu pula kita ingat dalam kisah, dalam kisah barakallahu fikum
Siapa tiga sahabat yang tertinggal dalam perang Tabuk? Siapa? Ka'ab bin Malik. Naam. Ka'ab bin Malik. Sudah diboikot selama 40 hari dan dua sahabat Ahlu Badr. Sahabat yang mulia. Yang subhanallah, pada akhirnya Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat tentang taubat mereka. Allah turunkan ayat tentang taubat mereka yang sebelumnya sudah diboikot seluruh penduduk Madinah. Tidak ada satupun yang boleh bicara. Mereka menyampaikan salam tidak dijawab dan tidak disalami. Naam, bahkan ketika di masjid, Rasulullah alaihi salatu wasalam tidak pernah mengajak bicara. Kadang ketika beliau salat dilihat, ketika beliau menengok berpaling Rasulullah alaihi salatu wasalam. Ini sulit dibayangkan. Ya, sulit dibayangkan. Namun ketika turun ayat taubat tentang mereka dan para sahabat berebut untuk menyampaikan kabar gembira. Bayangkan, inilah sahabat yang semoga yang seperti ini menjadi teladan bagi kita semua, bagaimana rasa cintanya kepada saudaranya, senang saudaranya mendapatkan kebaikan. Masing-masing berlomba, ada yang mengendarai kuda, ada yang berlari, ada yang bahkan sampai naik gunung di atas puncak bukit berteriak agar suaranya sampai duluan sebelum saudaranya yang lari atau mengendarai kuda. Senang agar saudaranya itu dapat kegembiraan. Di waktu yang sama pula, ketika orang itu datang kepada Ka'ab bin Malik, pakaiannya langsung dihadiahkan. Nah, Masya Allah. At-tabadul fil khairat. Yang kemudian pada akhirnya Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan, kembalilah. Naam, di hari terbaik bagimu sejak ibumu melahirkan dirimu. Dari sini syahidnya disebutkan para ulama, termasuk Fawaid disebutkan dalam channelnya Syekh Al-Bukhari hafizahullah ta'ala, bahwa inilah kondisi dan waktu terbaiknya pada seorang hamba ketika dia bertaubat dan Allah terima taubatnya. Taib. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu, berinabahlah kepada Rabb kalian dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang kepada kalian azab, kemudian kalian tidak ditolong. Dan ikutilah yang terbaik yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, yakni Al-Kitab, wa yadkhulu fihi sunnah, sebelum datang kepada kalian azab secara tiba-tiba dalam keadaan kalian tidak sadar. Berikutnya kata Syekh rahimahullah, ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhilah tujuh perkara yang membinasakan. Tidak diragukan bahwa penyakit-penyakit ini ada dalam kehidupan manusia. Tentang al-mubiqat, kesyirikan ada, dosa-dosa besar ada. Dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan, telah menjelaskan al-kabair, tentang dosa-dosa besar, agar kita menjauhinya. Beliau memerintahkan kita agar meninggalkannya dan menjauhinya. Apa kata beliau alaihi salatu wassalam? Ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhilah tujuh perkara yang membinasakan. Qila ya Rasulullah wa ma hunna, dikatakan wahai Rasulullah, apa saja tujuh perkara yang membinasakan itu? Qala asyirku billahi was-sihru wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bilhaq wa aklu malil yatim wa aklu riba wa tawalli yawm az-zahfi wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat. Syirik kepada Allah, satu. Dua, sihir. Ketiga, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar. Yang keempat, makan harta anak yatim. Yang kelima, makan riba. Yang keenam, naam, lari dari medan perang. Yang ketujuh, menuduh wanita yang suci, yang lalai. Naam, dia tidak terfikir untuk melakukannya. Bahkan dengan bahasa ghafilat,
Jangankan punya keinginan, ingat saja ndak, ndak terbayangkan untuk melakukan perbuatan keji berupa zina. Dan dia seorang wanita mukminah yang karena imannya atau imannya lah yang mencegah dia dan menghalangi dia, jangankan untuk mendekat sekedar berfikir pun tidak. Tapi dilakukan al-qadhf, ya, tuduhan zina atas wanita beriman. Wal kaba'ir kama yaqulu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, al kaba'ir sebagaimana dikatakan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hiya ila sab'ina aqrabu minha ila sab'. Dia ila sab'in, kepada 70, jumlah 70 lebih dekat daripada 7, daripada kepada 7. Nah, artinya hampir 70. Nah, hampir 70. Fahiya kathiratun, maka al-kabair itu banyak. Bidalil anna hunaka kabair lam tuzkar fi hadzan nas. Dengan dalil bahwa di sana ada kabair yang tidak disebutkan dalam nas ini. Makanya al-Imamul Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, beliau juga menulis karya tulis yang berjudul Al-Kabair. Kebetulan anda juga punya syarahnya, syarah Syekh Al-Fauzan. Kebetulan agak tebal karena cetakannya agak jarang. Nah, tebalnya segini kurang lebih. Jauh lebih tebal daripada ini. Semoga kapan-kapan kita bisa mempelajarinya bersama. Tetapi yang tujuh ini akhtaru al-kabair, ini yang paling berbahaya. Allati yajibu an natajannabaha, yang wajib untuk kita jauhi. Dan berada pada puncaknya serta pangkalnya adalah kesyirikan kepada Allah, yang dosa ini tidak diampuni. Qala ta'ala, innallaha la yaghfiru an yusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa yang ia dipersekutukan, dan mengampuni dosa di bawah itu bagi siapa yang dia kehendaki, dan barang siapa berbuat kesyirikan kepada Allah maka sungguh dia telah membuat na'am kebohongan dan dosa yang besar. Wa qala tabaraka wa ta'ala, wa man yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama'. Barang siapa mempersekutukan Allah seakan-akan dia jatuh dari langit. Fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Dalam surat Al-Hajj ayat ke-31. Barang siapa mempersekutukan Allah seakan-akan dia jatuh dari langit, lalu dia disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Dan sudah kita baca tafsir Al-Imam Sa'idi rahimahullahu taala terkait dengan ayat ini. Ada yang masih ingat? Menggambarkan tentang apa ini? Naam. Ya, ini menggambarkan tentang ketinggian tauhid dan rendahnya kesyirikan. Naam. Jadi ini adalah ungkapan majaz, ungkapan kiasan tentang orang yang bertauhid. Orang bertauhid itu dia berada pada puncak kemuliaan, puncak kebaikan, derajat yang tinggi. Dan bagi orang yang berbuat kesyirikan, dia fi asfali safilin, pada derajat yang sangat rendah, yang sangat hina. Yang bila dia lepas dari tauhid, maka dia dicabik-cabik oleh syaitan. Agamanya, akhlaknya, akidahnya dan seterusnya. Nah, ibaratnya takhtafuhu at-tayr, disambar dia oleh burung, maka syaitan menyambar dia. Naam, au tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq, dan diterbangkan ke tempat yang jauh. Tayib, asyirku khatirun fa huwa dzambun la yughfaru. Kesyirikan itu berbahaya, dia adalah dosa yang tidak diampuni. Al-kaba'ir, bila seorang muwahhid terjatuh padanya,
Dia adalah kabair yang membuat Allah subhanahu wa ta'ala murka, serta menjerumuskan pelakunya ke dalam ancaman yang besar. Dan banyak dari ahlul kabair yang masuk neraka wal'iyadu billah. Naam. Wa ma'a dhalika ba'dun nas qad tashmaluhu aw tashmuluhu rahmatullah. Li'anna al-kaba'ir dakhilatun tahta masyiatillah in syaa'a ghafara li ashabiha wa in syaa'a 'adzabahum. Jadi ringkasnya begini. Yang namanya kesyirikan, bila seorang mati dalam kesyirikan, tidak ada ampunan baginya. Dari semua bahaya kesyirikan, dia kekal di dalam neraka. Seluruh amal baik yang pernah dikerjakan sepanjang hidupnya hapus, terhapus, hangus semuanya. Tapi al-kabair, sebanyak apapun yang dilakukan dan sebesar apapun, tapi dunia syirik, selain syirik dan dibawa kesyirikan, maka kaidahnya walaupun dia tidak bertaubat sebelum meninggal, ahlul kabair, beda dengan kesyirikan, dia tidak bertaubat sudah pasti, pasti sudah abadan finnar. Tapi ahlul kabair, maka kaidahnya adalah tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Bisa jadi Allah ampuni dia atau diazab terlebih dahulu. Thumma ba'da dzalika yanjuna minal khuludi finnar. Mereka selamat dari kekekalan di neraka karena tauhid yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepadanya, walaupun hanya sebesar dzarrah, sebesar semut kecil atau lebih kecil lagi dari itu. Tapi ingat pesannya begini. Walakin ma minna musta'iddun an yasla jahannam. Tapi siapa di antara kita yang siap untuk masuk neraka? Wala'allahu yadumu fiha ulufus sinin. Boleh jadi dia tinggal ribuan tahun. Nah, ribuan tahun. Padahal satu harinya senilai berapa? 1000 tahun. Naam. Wal'iyadu billah, fa'alal mu'min an yattaqiyallah. Maka di sini bagi seorang mu'min, bertakwalah kepada Allah. Wa an yatamassaka bi awamirillahi, berpegang teguh dengan perintah-perintah Allah. Wa an yajtaniba nawahillah azza wa jalla, jauhi larangan-larangan Allah. Walaupun sehari, nah, seorang tidak akan sanggup untuk menahan siksa api neraka. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan kita darinya. Allah berikan kita hidayah, tauhid wa sunnah, istiqamah di atasnya sampai kita berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Jazakumullahu khairan. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin.

Sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan dan kecukupan. Hadis

0: رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis riwayat.

ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan dan kecukupan. Hadis